mako kudigondola dikendezo omukisa ogwo okufuna obwenkanya eryo yakoseibwa era kinzo okuleetera oyo abaire yenigira muze guno okujja maiso tagukola tina kindi kyafuuka kitimuguuna eryo obwenkanya oyakoseibwa obutabanguko maka bwe yandifunye emisango egy'obutabanguko maka giteekwa kuloopebwa era oyakoseibwa ateekwa okukozesa emiwaatu ajemba waire afuna obwenkanya bantu bange tuyamba abantu abo abalumiziibwa olw'obutabanguko maka tuloope buli musango ogw'obutabanguko maka era tufube ino okutuusa obwenkanya eri abo ababa bakoseibwa olw'obutabanguko maka eri oyo yena yena ali kubita mu kaseera akazibu olw'obutabanguko maka tuukirira yafesi dafida uganda edaagaanibwa ku kyalo kiramiro mu town council y'e Buvuma okuliraana yafesi danira oba obakubireku ku 0730-68-32-67 obubaka buno bukutuusiibwako Fida Uganda ngabawagirwa Embassy of Iceland.